Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira

Permaidani khas Bandar Hakkari, warisan seni tenunan dari pergunungan Turkiye. Terletak di pertemuan sempadan Turkiye, Iran dan Irak, Hakkari terkenal dengan gunung ganang yang tinggi dan padang ragut yang luas. Kawasan ini yang penduduknya secara tradisional bergantung pada penternakan dan pertanian juga dikenali dengan hasil seni tenunan mereka yang unik. Pada tahun 2023, Permaidani Hakkari diiktiraf sebagai produk berpetunjuk geografi Turkiye atas permohonan Dewan Perniagaan dan Industri Hakkari. Permaidani Hakkari memaparkan pelbagai gaya komposisi seperti corak menegak, mendatar dan pusat. Antara motif yang sering digunakan termasuk bunga ros, bunga lain, burung, rama-rama serta pelbagai bentuk haiwan. Permaidani ini bukan sahaja digunakan sebagai permaidani dan pelapik lantai, tetapi juga sebagai hiasan dinding, penutup katil, beg kuda dan beg unta. Kekuatan utama Permaidani Hakkari adalah keindahan motif dan simetri yang memerlukan kemahiran tangan yang tinggi. Proses pembuatannya menggunakan benang bulu yang diwarnai dengan pewarna semula jadi daripada akar tumbuhan. Tenunan dilakukan oleh wanita tempatan menggunakan alat tenun kayu, menghasilkan permaidani yang berukuran antara 3 hingga 5 meter persegi.

segi. Permaidani Hakkari memiliki 15 jenis dengan nama-nama unik seperti Chandan Bezmek, Kirkgul, dan Aheng Klikubbe. Masing-masing dibezakan oleh warna, motif dan corak yang tersendiri. Dengan keunikan ini, permaidani Hakkari bukan sahaja berfungsi sebagai barangan kegunaan harian, tetapi juga sebagai lambang seni tradisional yang mencerminkan keindahan budaya tempatan.

Gua pertama Turki yang dibuka untuk pelancongan, Dam Lataş dan gua-gua lain yang menonjol. Motif gua dapat ditemui hampir dalam semua budaya, kadangkala dalam epik, kadangkala dalam mitologi dan juga dalam kisah-kisah keagamaan. Ia merupakan satu imej bersama, kenangan kolektif manusia, masa lalu bersama yang terpantul daripada gua-gua. Ini kerana pembentukan semula jadi ini merupakan tempat perlindungan pertama nenek moyang kita. Tempat mereka berlindung daripada bencana alam, tempat yang melindungi mereka daripada haiwan buas. Apabila mereka mula membina rumah, mereka meninggalkan gua, namun tempat yang memainkan peranan penting dalam sejarah silam mereka ini sentiasa diingati. Mereka mencipta legenda, mitos, menjadikannya bahan cerita dongeng dan epik, walaupun mereka tidak lagi tinggal di gua. Namun dalam budaya mereka, gua tetaplah hidup. Gua sering dianggap sebagai tempat yang gelap dan menakutkan di bawah tanah. Namun sebenarnya, ia merupakan sumber maklumat yang unik, yang jejaknya boleh dikesan hingga ke zaman ais di dunia ini, yang sudah tua ini. Wilayah Anatolia pula digelar sebagai syurga gua kerana memiliki hampir 40,000 gua. Ada yang dipercayai memberi kesembuhan, ada yang menarik minat penggemar sukan dan pengembaraan, ada yang menjadi simbol keagamaan, dan ada pula yang menjadi subjek kajian ilmiah. Hari ini, kami akan memberikan beberapa contoh gua di Turki untuk sedikit banyak mengubah tanggapan terhadap gua dan menjemput anda menyelami dunia yang menakjubkan ini. Anatolia, disebabkan oleh struktur geografi dan geologinya, menempatkan sejumlah besar gua. Dianggarkan lebih daripada 40,000 gua wujud. Namun, hanya 1/10 daripadanya yang telah dikenal pasti. Gua ini tersebar dari timur ke barat, dari utara ke selatan, di seluruh kawasan. Dari bawah paras laut hingga ke puncak gunung yang tinggi. Kawasan yang paling banyak ditemui gua adalah di sepanjang pergunungan Toros yang terletak di wilayah selatan Turki. Kota Antalya yang terletak di kaki pergunungan Toros juga kaya dengan formasi gua. Daerah alamnya di bandar ini menjadi tuan rumah kepada Gua Dam Lataş, gua pertama Turki yang dibuka untuk pelancongan. Gua ini ditemui secara kebetulan dan dinamakan sedemikian kerana titisan air yang menitis daripada stalaktitnya. Hingga hari ini, titisan air tersebut masih menitis. Pakar mengatakan bahawa gua ini terbentuk kira-kira 15,000 tahun yang lalu. Gua ini tidak mengandungi debunga, mengandungi oksigen dalam kadar tinggi dan kelembapan yang sangat tinggi, iaitu sekitar 90%. Oleh itu, dipercayai bahawa Gua Dam Lataş memberikan manfaat kepada penyakit saluran pernafasan, terutamanya asma. Gua ini ditutup kepada pelawat pelancongan pada awal pagi dan hanya dibuka untuk pesakit yang mencari penawar. Sebelum memulakan ruatan selama 21 hari, pesakit perlu mendapatkan laporan doktor yang menyatakan tiada halangan untuk memasuki gua. Seperti Gua Dam Lataş, terdapat banyak lagi gua di Anatolia yang digunakan untuk tujuan penyembuhan. Salah satunya ialah Gua Kaklik di Denizli. Air panas semula jadi yang terdapat dalam gua ini telah digunakan untuk merawat beberapa penyakit kulit sejak zaman purba. Air panas ini kaya dengan sulfur dan karbonat serta keluar daripada ratusan meter di bawah tanah. Menjadikan gua ini sering dikunjungi oleh mereka yang mengalami masalah kulit. Gua Kaklik yang berusia 2 juta tahun turut dikenali sebagai Pamukkale di bawah tanah kerana terdapat formasi travertin bertingkat yang menyerupai Pamukkale di dalamnya. Antara gua lain yang kini semakin popular sebagai destinasi penyembuhan ialah gua-gua garam.
Udara dalam gua-gua ini dipercayai meningkatkan kualiti pernafasan pesakit kerana sifat khasnya. Gua garam dikatakan berkesan dalam merawat penyakit bronkus dan paru-paru, masalah sistem peredaran darah dan jantung. Selain itu, ia juga dipercayai membantu masalah gangguan tidur, memperkuatkan sistem imun, mengurangkan keletihan dan tekanan. Gua garam yang terletak di cangkera dan udar mendapat sambutan hangat daripada pesakit dan terdapat usaha rasmi untuk membuka gua-gua ini kepada pelancongan kesihatan. Perlu diingatkan sekali lagi bahawa penggunaan gua-gua ini adalah untuk tujuan penyembuhan dan merupakan satu bentuk terapi tambahan kepada rawatan perubatan yang sedang berlangsung. Dan pesakit harus memaklumkan doktor

untuk pelancongan. Pembentukannya dipercayai telah berlangsung selama hampir 4 juta tahun dan ia menonjol sebagai satu sistem bawah tanah yang besar. Di dalamnya, terdapat sungai bawah tanah yang mengalir secara berterusan serta tasik sedalam kira-kira 2 meter. Gua ini dipercayai terbentuk sekitar 180 juta tahun yang lalu. Gua Dupnisa terdiri daripada 3 gua bertingkat 2 yang saling bersambung. Gua kering di tingkat atas memukau pengunjung dengan stalaktit dan stalagmit bersaiz gergasi. Sementara itu, gua basah di tingkat bawah dengan sungai bawah tanah dan tasiknya menarik minat pecinta sukan dan pengembara alam. Satu lagi gua yang terletak di Antalya ialah Gua Karain. Gua semula jadi terbesar di Turki yang pernah dihuni manusia. Hasil ekskavasi menemui kesan kehidupan manusia purba dan sejak permulaan sejarah manusia. Gua ini sentiasa menjadi tempat penempatan. Gua Karain digelar sebagai tapak arkeologi prasejarah yang penting bukan sahaja untuk Anatolia tetapi untuk seluruh dunia. Oleh itu, ia disenaraikan dalam senarai sementara warisan dunia UNESCO. Gua ini mengandungi lapisan budaya setinggi 11 meter dari pelbagai zaman. Alat-alat ringkas yang diperbuat daripada batu dan tulang oleh nenek moyang pemburu pengumpul kita, manik-manik serta sisa haiwan seperti gajah dan badak sumbu yang kini tidak lagi wujud di Anatolia turut ditemui di sini. Mereka yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan nenek moyang kita 500,000 tahun dahulu menjadikan Gua Karain salah satu tempat paling kerap dikunjungi di Turki. Gua-gua merupakan tempat yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dibentuk oleh keajaiban alam semula jadi dalam tempoh ratusan ribu tahun, malah jutaan tahun, menimbulkan rasa gerun, namun dalam masa yang sama mengagumkan. Ia merupakan formasi bawah tanah yang mempesona, misteri dan estetika. Dengan stalaktit, stalagmit, travertine, yang berwarna dan berbentuk luar biasa di bumbung, lantai dan dindingnya serta ekosistem unik yang dibawanya, gua-gua seolah-olah membawa manusia ke dunia lain. Gua-gua membuka jendela kepada sejarah manusia melalui maklumat yang dikandungnya sejak zaman prasejarah. Hari ini kita telah bersembang mengenai pelbagai formasi gua di kawasan yang berbeza di wilayah Anatolia. Gua Gilindire di wilayah Mersin yang menyimpan jejak zaman ais. Gua Ilgarne di Kasamono dengan stalaktit dan stalagmit berusia 1 juta tahun. Gua Zaitin Tashe di wilayah Antalya dengan formasi halus umpama renda yang membesar kira-kira 1 mm setahun dan banyak lagi gua yang wajar diberi perhatian secara tersendiri. Radio Suara Turki TRT dalam siarannya program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Dermen Jiholo telah menyampaikannya. Sampai jumpa.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.